0: Hawara Adi
1: Darasan Darasan
0: Hawara Adi Shatima Lawan Manguno Nandiro Krazu
1: Darasan Darasan
2: Gala Harmi Krentinzo Da Jinala Nandia Sawan Chida Yakunza King Kaudo Pula Andi Tamtamaso Ada Krono
3: Zawal
4: Zawal
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minzafiza gomna tiro dawa hazana.
0: Ngao adien, gomna tia karapka anaptikalan zaya. Tartip kada kirturo sakna jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo.
3: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimlamisa misalsa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
5: Kwasa pita yerti ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkilama payinimin katap ada gotin.
6: Kumbunde so angla rodenyo, ade imana angla lan shaginanyo.
5: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
7: Leyo yanya na yorindi ali

se FM lan ishin futun ndiro gulun aidi sa uri taga kallan paraskram de fuye da ndiro kudi taga ken kawduro fule ya ndi ada karno